0: tadi apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
0: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Pagi mulu dari tadi deh.
0: Karena belum dijawab.
1: Oh ya, saya bilang
0: saya belum dijawab.
2: Ya, pagi.
1: Sahabat suara, kalau siapa yang salah kita putus lah ya.
0: Saya boleh lanjutan?
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan.
0: Ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
0: Oh belum. Oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo?
0: Halo, Mas.
1: Dipanggil juga akhirnya.
0: Halo.
3: Halo.
0: Dengerin kan?
3: Ada.
0: Oke. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
0: Dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Oke, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, Kinokina dari suara. Okay.
1: Selamat pagi Sahroni.
0: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Sungguh lama-lama nih.
2: Aku udah
0: ketawa. Iya, tawa, bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel
0: dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
0: Mendumel lata. Kedumul sopan spoken.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai celana jepit, kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyenging sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
0: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi
1: itu. Tiba-tiba dia mendatangiku.
0: Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Dibanting dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pakai kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum.
0: Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
0: makanya kan bu obat kurap buat siapa?
1: Dia kan biar tenang, dia tenang
2: jadi nggak pemakaman umum.
0: Garuk-garuk,
1: biar nggak ada yang lihat ya.
0: Kemudian,
2: Ahmad.
3: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
1: Oke. Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
0: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, tiga cangkul, empat cangkul.
0: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Oh, di kuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya
1: laparan. Oh, oh iya, cemilan.
3: Orangnya laparan. Terus, ya, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketagihannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Coba deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.

0: Jangan sampai ketinggalan satu event ini. FatFest Indonesia 2026 kembali lagi dengan skala yang lebih besar dan pengalaman eksploratif yang lebih seru. Tahun ini, FatFest Indonesia membawa tema Petropolis, the city where pets belong. Sebuah kota imajinatif yang dirancang khusus untuk hewan peliharaan dan para pecintanya. Di sini, lo bisa eksplor berbagai zona seru. Mulai dari area interaktif, edukasi, sampai tempat main bareng hewan peliharaan. Ada Museum of Cats, Mini Zoo by Radiant Pet and Care, Aviary Park, dan masih banyak lagi. 1 sampai 3 Mei 2026 di Hall 8 sampai 10 Ice BSD City. Tiket bisa dibeli di yesplease.com/event/petfest2026 atau cek link di bio Instagram @petfestindonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

0: penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Berasal dari titik nol Indonesia, sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala, bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
1: Jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang,

0: gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sandy Simorang Kieran gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sandy Simorang Kieran, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan dua dekade perjalanan musiknya dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial pada 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.gwhadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo nak.
1: Halo bu, sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang kamu bisa

0: membership hingga 50 hari plus bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Metalkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
1: Buat kamu para pecinta hewan, jangan sampai ketinggalan satu event ini. Petfest Indonesia 2026 kembali lagi dengan skala yang lebih besar dan pengalaman eksploratif yang lebih seru. Tahun ini, Petfest Indonesia membawa tema Petropolis, the city where pets belong. Sebuah kota imajinatif yang dirancang khusus untuk hewan peliharaan dan para pecintanya. Di sini, lo bisa eksplor berbagai zona seru. Mulai dari area interaktif, edukasi, sampai tempat main bareng hewan peliharaan. Ada Museum of Cats, Mini Zoo by Radiant Pet and Care, Aviary Park, dan masih banyak lagi. Sabtu

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah ngetok banyak, ngomong terus.
0: Suntur itu, bos.
1: Iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Wah, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh jus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan kepo suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Peter, break dulu yuk. Lapar, habis latihan dance enaknya ngomel kali ya. Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Selain pedes, rasa ayam pedas. Yuk cobain, yang pedesnya bombastis kan. Wah, selain itu bikinnya sangat praktis. Tinggal seduh.

0: Rasanya pedas dan gurih. Minyak cumi bikin pengen minyak lagi dan lagi. Ada topping kris-krisnya.
1: Wah benar, rasanya yummy.
0: Pedasnya bikin lagi.
1: Abis makan soalnya yang pedas, rasanya jadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat mencukupi.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah NutriWhite Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Tuh, capek nih mata depan komputer mulu. Mana harus cek report kalian satu-satu lagi.
5: Kacamata bapak kali mesti ganti. Pakai yang khusus buat kerja lama di komputer aja, Pak. Kalau nggak salah, lensa Illustro Office namanya.
4: Ada ya? Di mana belinya?
5: Ada dong, Pak. Di Optik Melawai aja. Mumpung lagi ada diskon 10% untuk lensa Illustro Office dan Prescription Sunlens.
4: Prescription Sunlens?
5: Prescription Sunlens itu lensa warna berukuran, Pak. Cocok untuk kacamata yang digunakan untuk aktivitas di luar ruangan.
4: Wah, menarik juga ya. Aku punya kacamata warna yang sering aku pakai golf. Bisa pakai itu ya?
5: Bisa, Pak. Nanti akan disesuaikan ukuran mata bapak. Lagi ada promo buy one get one free juga loh, Pak. Bisa sekalian ganti frame kacamatanya.
4: Terima kasih infonya ya. Nanti pulang kantor aku mampir deh ke Optik Melawai.
5: Silahkan, Pak. Cabangnya banyak yang dekat sama kita kok. Promonya sampai 3 Mei 2026.
4: Wah, bener nih. Enak lensanya. Nggak cepet capek.
5: Iya dong, Pak. Kan disesuaikan sama kebutuhannya.
6: Antar

0: memiliki suara, suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah ngetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan kipas untung terus ini.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
1: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, Natural Drinking Water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural.

0: sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Natural White ada promo spesial dari impor sabun mandi ke Natural White, gratis Kill Beauty Box.
1: Gemes, Kill
0: Beauty Box, ini mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh.
0: Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong.
0: Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya.
0: Ini artis favoritku.
1: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Kill Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah, kayak artis favoritku.
0: Iya,
1: Kill Natural White sudah teruji klinis loh.
0: Terpercaya, bisa mencerahkan kulit.
1: Lama banget.
0: Yaudah yuk,
1: yuk buruan kita burung.
0: Kill Natural White, glowing is yours.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Internet masih sering bermasalah, konten masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin.

0: siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirim aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone
0: hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Buat fotoan cakep.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu. Versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Ada lu beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Terus iya. Rapat
3: juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak, eh?
3: Azep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serwa setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Beda pendapat harus selalu berantem. Pernah kepikiran gak? Mungkin dia ada benarnya. Setelah show malam habis, special stand up comedy show dari Ari Kriting, Mungkin Ada Benarnya, resmi menambah show siang. Ini kesempatan terakhir kamu untuk nonton sebelum kehabisan. Sabtu, 2 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang di Graha Bakti Budaya Jakarta. Dengan Ari Kriting, kita akan melihat perbedaan tanpa harus saling benci dan pastinya bikin ketawa. Sampai kehabisan lagi. Amankan tiket kamu sekarang di mungkinadabenarnya.com sebelum sold out. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh